0: 옥상?
1: 어프 왕석아!
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: 너 ngomong apa? Aku ra mudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
3: Cekah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta. Masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebabannya kembali lagi sama Bila di sesi kedua ini. Setelah ada di sesi pertama, kita udah ngobrol dari jam 6 ya. Nah, kembali lagi di sesi kedua dari jam 7 sampai jam 8, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya. Ya, pastinya tadi udah spill tema hari ini, yaitu tentang makeup para pelajar di sekolah. Nah, itu untuk nambah penampilan atau malah bikin percaya diri. Nah, kalau kamu punya opini dan pendapat itu boleh banget di-share di 0856345445. Tapi faktanya Sobat Bahana, emang sekarang tuh setiap hari banyak sekali yang viral, apalagi makeup. Banyak sekali pelajar juga ke sekolah tuh menggunakan makeup yang viral tersebut. Bukan hanya makeup yang natural ya, mungkin alas bedak aja ataupun pakai lip balm gitu Sobat Bahana. Banyak sekali yang udah pakai blush on, pakai berbagai rangkaian makeup

0: nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, yang tadi udah spill tema sama Sobat Bayana semuanya. Udah nemenin Sobat Bayana dari jam 6 tadi sampai udah jam 7 lebih 30 gitu ya. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat Bila nemenin Sobat Bayana sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi tuh udah ngobrol banyak ya Sobat Bayana, apalagi tentang makeup gitu. Tapi sadar gak Sobat Bayana, kalau sebelumnya tahu nggak kalau makeup tuh beda sama yang namanya skincare. Nah ini kata-kata skincare ini dulu zaman Bila tuh belum ada Sobat Bayana, lagi zaman Sobat Bayana sebagai bunda gitu ya. Zaman sekarang tuh udah biasa yang disebut nama yang namanya skincare gitu ya. Jangan kan anak sekarang, anak SD, anak SMP tuh udah pakai Sobat Bayana. Udah pakai, udah nyoba berbagai hal sama yang namanya skincare. Nah kak, tapi kalau faktanya tuh katanya makeup sama skincare kan emang beda ya Sobat Bayana. Pastinya mungkin gitu ya, ada juga anak SD, anak pelajar di sekolah yang mungkin pakai skincare tapi dikiranya pakai makeup gitu ya, karena mungkin ada efek kayak bedak gitu Sobat Bayana. Nanti itu juga ada. Tapi Sobat Bayana semuanya jangan sampai gitu ya jangan sampai salah karena makeup tuh juga bisa bikin kita lebih percaya diri gitu, lebih bikin kita terlihat ngerawat diri gitu ya. Gak melulu tentang mungkin kalau emang di sekolah tuh gak boleh gitu ya, jangan ya Sobat Bayana. Tapi kalau emang di sekolah gak ada larangan gitu ya, nah itu juga bisa nunjukin kalau kita tuh emang update juga gitu ya, lebih percaya diri kalau mungkin presentasi, ketemu guru ataupun teman-teman yang lain. Nah kalau menurut kamu gimana soal makeup ini, boleh banget diceritain sama Bila atau di share aja di 0856345454545.

0: にゃん。
1: おいしい。
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Seru buat kamu 5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, sobat-sobatnya kembali bersama Bila yang tadi udah ngajak ngobrol dan udah ngajak sobat-sobatnya semuanya terjun gitu ya ke dunia makeup sama skincare, apalagi untuk anak sekolah gitu ya. Nah, kalau sobat-sobatnya semua punya pertanyaan atau sobat-sobatnya mau cerita nih tentang mungkin putra-putrinya atau sobat-sobatnya menjumpai anak sekolah zaman sekarang nih yang udah terjun juga ke dunia makeup dan skincare, menurut kamu gimana? Apakah ini untuk menambah penampilan atau malah bikin percaya diri? Pastinya malah bikin percaya diri ya sebuah. Tapi menurut kamu gimana? Boleh banget di-share di 0856345454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Ya, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lifting-nya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
3: Nutrisikan hariku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 105,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebabnya ternyata berakhir sudah siaran pagi ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini nih, yang tadi udah terjun gitu ya, ngajak Sobat Bahana ke dunia makeup gitu ya, apalagi buat anak sekolah zaman sekarang. Nah, buat Sobat Bahana semuanya, terima kasih yang udah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan gitu ya aktivitas di pagi hari ini, yang sekolah juga dilancarkan, apalagi yang kerja gitu ya. Jangan lupa Sobat Bahana tetap di Bahana FM Ngawi, karena setelah ini masih ada aja ngopi spesial lagi. Bila pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. 261 pegawai BGN non ASN dipecat, 9 ASN menyusul. Sobat Bana, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan bersih-bersih internal. Banyak 261 pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN sudah diberhentikan dan 9 pegawai ASN ini terancam dipecat. Kepala BGN Sudaryono seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan pihaknya sudah melakukan bersih-bersih internal lembaga. Pemeriksaan terkait pegawai yang melanggar itu Sobat Bana sudah dilakukan sejak lama. Di bawah kepemimpinannya, Sudaryono memutuskan untuk memberhentikan pegawai-pegawai yang melanggar aturan itu. Sobat Bana, sanksi diberikan untuk memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terbit dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Sudaryono menjelaskan pegawai non-ASN ini Sobat Bana diberhentikan karena dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Sudaryono juga menyebutkan pihaknya menemukan 9 pegawai ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan. Sobat Bana, Sudaryono membeberkan pelanggaran yang dilakukan pegawai ASN itu, mulai dari melakukan judi online hingga penyalahgunaan dana. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma lima FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banner. Seneng banget pagi hari ini di Rabana Daytona Jaya 119 Ngawi bisa sapa kamu lagi gitu ya, bisa mengawal kamu lagi juga yang kembali disibukkan dong ya, tentu saja hari baru dengan kesibukan-kesibukan yang mudah-mudahan kesibukannya membawa manfaat gitu. Nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain gitu ya. Bisa upgrade lagi semangatnya di sini, mungkin bisa dapetin info-info yang lagi Anda butuhin di sini, bisa nambah wawasan sejarah di sini, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan bisa banget ikutan ngobrol topik hari ini sobat Bana di Ngopi Spesial ya, edisi hari ini Selasa 28 Juli. Nah sobat Bana, kan sekarang banyak tuh anak-anak yang make up ke sekolah, nggak cuman ya, kalau mahasiswa sih mungkin udah wajar ya, tapi SMP, SMA udah banyak tuh yang make up-an ke sekolah. Nah, menurut kamu sobat Bana, ini sekedar penampilan atau bisa bikin kita lebih percaya diri sih yang make up ya gitu. Oke, kita tunggu tanggapan kamu di sini, boleh di-share mulai dari sekarang. Tapi ntar kita bakal bahas khususnya di sesi yang kedua.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang dengan alasan kesehatan ini memang pasti menjadi perhatian juga gitu ya. Nah, pasar tuh jadi bertanya-tanya kesehatan siapa gitu loh Sobat Bana. Ya, resminya sederhana mungkin ya. Gubernur Bank Indonesia ini Perry Warjio mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Selesai, itu sederhananya. Kalau mengikuti pernyataan resmi Sobat Bana memang nggak ada yang perlu untuk diperdebatkan gitu loh. Kita doakan ya beliau lekas pulih gitu ya. Tapi pasar keuangan memang makhluk yang kurang sopan sih sepertinya ya. Ya nggak pernah puas hanya dengan siaran pers dan pasar itu selalu bertanya dengan hal yang sama, bertanya satu hal yang sama gitu. Lalu setelah ini arahnya kemana gitu loh. Dan kemarin juga kurs rupiah ini kembali ini ya menyentuh angka 18.000 ya. Bisa menjadi 18.000 lagi per dolar Amerika Serikat gitu. Nah, karena di dunia ekonomi Sobat Bana yang membuat investor gelisah ini bukan sekedar seseorang yang mundur, tapi yang membuat mereka sulit tidur adalah ketika mereka tidak tahu siapa yang memegang kemudi berikutnya. Tahun 2026 memang boleh dibilang sedikit unik nih Sobat Bana ya. Pemerintah tuh ingin ekonomi berlari kencang, dunia usaha berharap juga bunga pinjaman turun agar investasi juga bisa bergerak. UMKM berharap modalnya tuh lebih murah. Pengembang berharap KPR-nya juga semakin ringan gitu. Sementara Bank Indonesia ini juga punya pekerjaan yang jauh lebih membosankan, menjaga rupiah agar tidak ikut lari. Sobat Bana, satu ingin menginjak pedal gas, yang satu lagi sesekali mengingatkan kalau rem ini juga diciptakan untuk dipakai gitu, nggak gas terus dong ya. Dari luar itu terlihat seperti perdebatan sih Sobat Bana ya, padahal bisa jadi hanya sebuah diskusi biasa gitu loh. Atau mungkin diskusinya biasa aja tapi nadanya nih yang jadi berbeda gitu. Nggak tahu juga ya, karena kita nggak tahu Sobat Bana, jangan buru-buru menyimpulkan segala sesuatunya. Yang menarik justru kebiasaan publik kita nih Sobat Bana. Kalau pejabat mengatakan karena kesehatan, sebagian masyarakat langsung membuka ini kamus politiknya gitu. Kalau pejabat mengatakan demi keluarga, masyarakat juga mulai menghitung kalender. Kalau pejabat mengatakan ingin fokus berbenah, media mulai mencatat, mulai mencari siapa yang nanti bakal mengganti. Ya begitulah ini bekerja Sobat Bana ya. Tapi ini memang bukan akhir dari cerita sih, dan pasar juga berharap bukan hanya sekedar pejabat sementara saja, tapi segera ditunjuk siapa yang menjadi gubernur Bank Indonesia gitu. Tapi ngomongin soal Perry Warjio Sobat Bana, ini jejak emasnya menjabat gitu ya, dari tahun 2018 hingga 2016 Sobat 2026 gitu Sobat Bana. Ini memang

Revolusioner ya, seperti standarisasi QRIS yang mengubah gaya hidup transaksi masyarakat, kemudian peluncuran infrastruktur transfer murah IFAS gitu sobat Bana, kemudian juga ekspansi pembayaran lintas negara QRIS cross border yang ada di kawasan ASEAN gitu ya, hingga juga peletakan batu pertama proyek rupiah digital. Nah, ini nih warisan-warisan fondasi sistem pembayaran modern yang inklusif, efisien, dan juga berdaulat yang diwariskan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio gitu. Oke deh, Sobat Bana, udah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang udah siap untuk menyusuri sejarah barang alilah pagi hari ini lewat momen-momen penting atau peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 28 Juli hari ini ya. Kalau yang namanya peristiwa bersejarah berarti yang udah-udah tahun kemarin, momen pentingnya gitu. Nah, kira-kira ada apa aja sih Sobat Bana? Ada beberapa peristiwa atau momen penting yang terjadi di tanggal 28 Juli, mulai dari Perang Dunia Pertama sampai di Perang Dunia Pertama dimulai gitu ya, sampai Vietnam yang resmi bergabung dengan ASEAN. Oke, Sobat Bana, jejak peristiwa bersejarah hari ini bakal kita telusuri dulu dengan peristiwa di 28 Juli 1808 Dendels, ini yang ubah dudukan Residen Yogyakarta. 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Herman William Dendels, Sobat Bana, ini mengeluarkan kebijakan yang mengganti jabatan Residen Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini menjadi minister. Melalui aturan itu, kedudukan minister ini disejajarkan dengan Sultan Yogyakarta dan Sultan Surakarta sebagai bagian dari reorganisasi pemerintahan Belanda di Jawa, Sobat Bana. Nah, ya, peristiwa ini terjadi di 28 Juli 1808.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
6: Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
10: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
11: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. 28 Juli ini juga diwadai dengan peristiwa bersejarah gitu ya. Dan apa namanya, ini melibatkan ini nih banyak negara gitu, Sobat Bahana ya. Karena ini merupakan dimulainya era Perang Dunia Pertama, Sobat Bahana. 28 Juli 1914 ketika Austria-Hungaria ini menyatakan perang terhadap Serbia. Konflik ini, Sobat Bahana, berlangsung hingga 11 November 1918 ya. Jadi hampir 4 tahun, Sobat Bahana, dan itu berkembang menjadi perang global yang melibatkan puluhan negara dan juga jutaan tentaranya. Sobat Bahana, blok sekutu ini terdiri dari Inggris, Perancis, kemudian Rusia yang kemudian bergabung dengan Italia, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan juga Rumania. Sementara blok sentral dipimpin Jerman dan Austria-Hungaria, itu juga didukung Kesultanan Utsmania dari Kesultanan Utsmania atau Turki Ottoman dan juga Bulgaria. Nah, perang ini nih, Sobat Bahana, menjadi salah satu konflik paling mematikan ya dalam sejarah dengan korban jiwa mencapai jutaan orang.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat.
14: Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. SPPG dilarang gunakan gas LPG 3 kg dan minyak subsidi. Sobat Bana, selain menutup permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis atau MBG yang terbukti melakukan pelanggaran, Badan Gizi Nasional atau BGN juga menegaskan larangan penggunaan barang bersubsidi untuk operasional dapur SPPG. Sobat Bana, Kepala BGN Sudaryono melarang seluruh dapur SPPG ini menggunakan LPG 3 kg bersubsidi ataupun juga minyak goreng bersubsidi dalam memasak dan penyediaan makanan program MBG. Sobat Bana, Sudaryono meminta masyarakat dan seluruh pihak ini untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG serta melaporkan apabila menemukan dapur SPPG yang masih menggunakan LPG 3 kg atau minyak bersubsidi. Ia menegaskan SPPG yang terbukti melanggar aturan dan tetap menggunakan barang subsidi akan dikenai sanksi hingga penutupan. Sobat-sobat, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memperketat pengawasan dan memastikan program makan bergizi gratis ini berjalan sesuai dengan ketentuan serta tidak menggunakan fasilitas atau komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima subsidi. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

perhatian masyarakat luas akhir-akhir ini adalah ini ya, apa namanya, tewasnya seorang pria, seorang bapak, dia itu Subhat Bana yang diduga paling ayam gitu, tewas dikeroyok oleh massa, dan tangisan sang anak nih yang membuat kita jadi merinding gitu ya. Kalau mungkin Subhat Bana sempat lihat video yang viral itu gitu. Nah, Subhat Bana, perhatian publik terhadap kasus tewasnya pria berinisial KD karena dikeroyok dikeroyok massa karena diduga mencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, memang belum surut gitu. Di balik peristiwa itu, Subhat Bana, Kepala Desa Sidatapa, Madis Utama, mengungkap sosok KD ini yang dikenalnya sebagai sosok pendiam ya, dan tidak pernah membuat persoalan di lingkungan tempat tinggalnya gitu. Nah, Subhat Bana, saat dimintai tanggapan mengenai dugaan pencurian ayam yang dikaitkan dengan korban dalam salah satu program Apa Kabar Indonesia, ini Subhat Bana, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti ya peristiwa itu, tapi sehingga dia tidak bisa memastikan apakah KD ini benar-benar melakukan pencurian seperti yang dituduhkan gitu. Nah, sementara untuk kalau kondisi perekonomian dari korban sendiri, dia ini bekerja sebagai seorang buruh serabutan. Kondisi ekonominya jadi membuat KD ini masuk dalam kategori desil 2 dari pemerintah setempat. Nah, desil 2 ini adalah kelompok masyarakat kategori miskin atau berada pada tingkat kesejahteraan sosial peringkat 10% sampai 20% terbawah secara nasional. Buat Bana, aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang warga Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tabanan, Bali ini memang mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak gitu. Pengacara sekelas Hotman Paris, nah ini juga menawarkan bantuan hukum ya. Kemudian Deddy Corbuzier pun juga menaruh perhatian sama kasus ini lewat unggahannya. Dia tuh pengen banget bertemu dengan sang anak tanpa ada konten, tanpa ada kamera, pokoknya privat gitu ya, untuk bisa memberikan dukungan pada sang anak korban itu, Subhat Bana. Ya, peristiwa yang bikin sedih sebenarnya gitu, maling boleh dibilang kejahatan tapi kalau dibandingkan dengan apa yang selalu setiap hari hampir kita lihat di layar kaca gitu. Pencurian besar gitu ya, korupsi besar dibandingkan dengan maling ayam, ini ternyata nggak setimpal, jauh banget perbedaan nasibnya. Nah, ini nih Subhat Bana yang kadang-kadang bikin apa ya, kita tuh mengelus dada gitu loh ya nggak sih, yang maling ayam bisa tewas tapi sementara yang korupsi triliunan rupiah masih bisa bernafas gitu. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Ini cuma sekedar mengingatkan kita kalau janganlah aksi main hakim sendiri gitu. Karena apapun itu, korban kan juga punya keluarga, kasihan gitu kan. Oke, Subhat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial. Dan satu peristiwa juga yang menjadi catatan sejarah di tanggal 28 Juli ini adalah gugurnya Abdurrahman Saleh, Subhat Bana ya, pahlawan nasional, marsekal muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdurrahman Saleh SPF, yang akrab disapa panggilannya Karbol gitu. Digugur di 28 Juli 1947 setelah pesawat yang ditumpanginya ini jatuh ditembak di wilayah Maguwoharjo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Abdurrahman Saleh ini lahir di 1 Juli 1909 sebagai tokoh radio Republik Indonesia, pelopor dunia penerbangan Indonesia, serta bapak fisiologi kedokteran Indonesia, Subhat Bana. Peristiwa gugurnya terjadi sehari setelah 28 Juli dan ini menjadi rangkaian sejarah yang dikenang ya pada masa pemerintahan saat itu gitu. Jadi 28 Juli ini pesawatnya ditembak dan 29 Juli akhirnya gugur, Subhat Bana. Abdurrahman Saleh yang namanya sekarang juga diabadikan gitu ya, jadi nama
ini apa namanya bandar udara gitu. Baik Sobat Bana, itu dia catatan sejarah juga yang terjadi di tanah air 28 Juli 1947.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sobat Bahana, bermake up di sekolah, kalau menurut kamu ini sekedar penampilan atau memang bisa bikin percaya dirinya lebih ada gitu, penampilannya bikin makin percaya diri gitu, gimana kalau menurut kamu Sobat Bahana? Boleh dong bagi tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tungguin juga di Ngopi Spesial di 0856345454545 yang mau WA atau mau online langsung. Kalau mau online nanti di sesi yang kedua, atau bisa juga lewat medsosnya kita, terus di chat room yang ada di radio visualnya Bahana ya, bisa diakses melalui aplikasi Express Radio. Tulis aja di situ juga bisa banget. Nanti kita ngobrolin khusus topiknya di sesi yang kedua, tapi sekarang untuk berbagi tanggapan atau pendapat udah dibuka juga nih sama Lila ya. Oke deh Sobat Bahana, kita menyusuri lagi peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 28 Juli. Ini bergabungnya Vietnam dengan Sobat Bahana ASEAN gitu ya, di tahun 1955, 28 Juli 1955. Vietnam ini resmi menjadi anggota ketujuh ASEAN, dan bergabungnya Vietnam ini Sobat Bahana menjadi tonggak penting dalam perluasan organisasi kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan itu kemudian juga diikuti dengan negara-negara lain hingga anggota ASEAN berjumlah 10 negara gitu. Oke, salah satu juga yang terjadi di tanah air Sobat Bahana di 28 Juli tahun 2003, ini Kabupaten Humang Hasundutan gitu ya. Ini diresmikan Sobat Bahana, Kabupaten Humang Hasundutan, Sumatera Utara, resmi dibentuk dan diresmikan di 28 Juli tahun 2003. Sobat Bahana, kabupaten ini memiliki ibu kota di Dolok Sanggul dengan luas wilayah sekitar 2.335 km persegi dan berada di dataran tinggi gitu ya, dengan ketinggian antara 330 hingga 2.705 mdpl di atas permukaan laut gitu. Juga ini menjadi salah satu penghasil komoditas pertanian di Sumatera Utara.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
8: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat Koma di FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sejumlah peringatan hari penting, ini ada beberapa juga loh yang rutin diperingati setiap tanggal 28 Juli gitu. Ada peringatan hari apa aja sih Sobat Bahana? Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli ya. Dan adanya hari ini, Sobat Bahana, ini untuk meningkatkan upaya nasional dan internasional terhadap penyakit hepatitis gitu loh. Sobat Bahana, melalui laman resminya WHO ya, Hari Hepatitis ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel, Dr. Baruch Samuel Bloomberg, yang merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B dan mengembangkan tes diagnostis gitu, diagnostik ya, serta vaksin dari virus ini. Nah, apa sih Sobat Bahana penyakit hepatitis? Sobat Bahana, hepatitis ini adalah penyakit yang menyerang organ hati, dan penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Salah satunya ada infeksi virus yang kian berkembang gitu. Nah, selain menjadi Hari Hepatitis Sedunia, hari ini juga diperingati sebagai Hari Cat Air Sedunia loh, Sobat Bahana. Ada ya? Unik kan? Sobat Bahana, seni dalam melukis itu kan terbagi dalam beberapa jenis ya. Salah satunya seni dengan cat air. Nah, cat air ini merupakan suatu cara mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air gitu. Seorang seniman dari Amerika Serikat, Charlie Orchid, ini merupakan pencetus adanya Hari Cat Air Sedunia atau World Watercolor Day gitu Sobat Bahana. Dan beranggapan dengan adanya peringatan hari ini, seni membuat seni lukis cat air ini bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat ya. Terus ada juga, ini merupakan Hari Konservasi Alam Sedunia. Sobat Bahana, ini berkaitan dengan International Union for Conservation of Nature yang didirikan tahun 1948 di Glatt, Swiss ya. Ini merupakan serikat global mengenai status alam dan juga langkah yang diperlukan untuk melindunginya gitu. Oke, beberapa catatan penting peristiwa bersejarah di 28 Juli sudah dilahirkan. Yang mudah-mudahan sih Sobat Bahana ini bisa menambah wawasan sejarahnya. Jangan kemana-mana ya. Kita mau tungguin tanggapan atau opininya untuk topik hari ini. Baru make up ke sekolah ini sekedar penampilan atau malah bisa bikin percaya diri sih? Kita tungguin nanti di sesi yang kedua.

disebut anak korban terduga pencuri ayam di Bali, juga korban dan butuh pendampingan. Sobat Bana, Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti kasus seorang ayah berinisial KD di Tabanan Bali yang dikeroyok hingga tewas usai kepergok mencuri ayam. Sobat Bana, KPAI meminta penanganan kasus tidak hanya berfokus pada aspek pidana saja, tapi juga memperhatikan dampak yang dialami anak korban. Sobat Bana, anak korban diketahui menangis saat jenazah ayahnya digotong. Menurut KPAI, anak itu merupakan korban tidak langsung yang membutuhkan pendampingan psikososial hingga jaminan pendidikan. Sobat Bana, menurut Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, seperti dikutip dari Detik News hari ini, kita tidak boleh hanya melihat peristiwa pidananya saja, tetapi negara harus juga melihat ada seorang anak yang juga menjadi korban tidak langsung dari kekerasan itu. Anak membutuhkan pelindungan psikososial, pendampingan jangka panjang, jaminan berkelanjutan, pendidikan, dan juga lingkungan yang aman untuk tumbuh dan kembangnya. Sobat Bana, dia juga mengingatkan kreator konten dan masyarakat tidak menampilkan identitas maupun wajah anak secara terbuka. Menurutnya, penyebaran identitas anak bisa memperpanjang trauma sekaligus juga menimbulkan stigma di masa depan. Selain itu, jejak digital ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta berpotensi melanggar hak privasi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan pelindungan anak dan pelindungan data pribadi. Sisi lain, Sobat Bana, dia mengapresiasi besarnya perhatian publik terhadap keluarga korban. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Lila masih di sini nih, tepatin janji gitu ya, untuk menemani apa namanya, kembali menemani, menikmati ngopi spesial. Masih ada 1 jam lagi buat Lila menemani pagi ini, edisi Selasa 28 Juli. Yang barusan gabung ataupun yang udah stay dari tadi, sebuah bahannya semangatnya tetap full ya untuk bisa melakukan aktivitasnya hari ini. Pokoknya pokoknya cas terus deh semangatnya di ngopi spesial. Bisa ikut nimbung juga ngobrolin topik kita hari ini sobat Bana. Kita hari ini bakal angkat tema yang deket banget dengan kehidupan pelajar, deket banget juga dengan kita gitu. Sekarang kan banyak tuh ya, semakin banyak aja para siswa, terutama siswi sih sobat Bana, yang datang ke sekolah tuh dengan riasan gitu. Nggak cuma riasan tipis sobat Bana, tapi ada juga loh yang make upnya tuh udah lengkap banget, alisnya, bulu matanya, eyeshadow-nya ya. Pokoknya lengkap deh tampilannya. Itu cuma untuk pergi ke sekolah loh seperti itu sobat Bana ya. Tapi ada juga sih yang cuma sekedar pakai sunscreen, lip balm berwarna bedak gitu aja ya. Alisnya cuma dirapikan dikit-dikit sih sobat Bana. Nah, kalau menurut kamu sendiri, pakai make up ke sekolah itu sebenarnya sekedar pengen tampil rapi atau malah bisa bikin percaya diri nih sobat Bana? Atau justru mulai bisa menggeser makna sekolah sebagai tempat belajar nih? Hayo, silakan deh kasih tanggapan atau komennya di ngopi spesial. Kita nungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio, bisa juga tulis komennya di situ. Nanti kita angkat semuanya di sini di ngopi spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.
2: Eli mau berguna buat keluarga Eli. Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
3: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

102,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Make up ke sekolah gitu, kalau menurut kamu ini pengen sekedar pengen tampil rapi aja, bisa

banyak belajar tuh pingin tampil lebih menarik gitu loh Sobat Bana. Dan menariknya nih Sobat Bana, beberapa penelitian menunjukkan kalau make up memang bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang, tapi efeknya ternyata tidak terlalu besar sih sebenarnya ya. Penelitian terbaru terhadap siswi sekolah menengah menemukan kalau make up itu berpengaruh positif Sobat Bana terhadap kepercayaan diri, tetapi pengaruhnya tergolong kecil gitu. Artinya rasa percaya diri itu lebih banyak dipengaruhi oleh konsep diri sih sebenarnya ya, lingkungan pertemanan dan juga penerimaan terhadap diri sendiri gitu, dibanding sekedar riasan aja gitu loh Sobat Bana. Ya bisa meningkatkan rasa percaya diri tapi kecil gitu ya. Ini dari hasil penelitian juga gitu. Tapi di sisi lain Sobat Bana, make up ini juga bisa menjadi bentuk ekspresi diri selama penggunaannya masih wajar dan tidak melanggar aturan sekolah. Nah itu catat gitu ya. Oke, kalau menurut kamu sendiri Sobat Bana, bermake up di sekolah ini sekedar biar penampilannya rapi atau bisa bikin percaya diri, atau mungkin malah bisa menggeser makna dari sekolah sebagai tempat belajar, di tempat apa ya Sobat Bana? Pengen mendapat pengakuan aja sih lewat riasan gitu. Kita tunggu gimana pendapat kamu. Silakan bisa di sini di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana juga, di radio visualnya Bana, di aplikasi Xspace Radio juga bisa banget ya. Bagi dulu nih yang sudah gabung di sini, halo Tante Kinan. Tante sih, Mbak atau Kakak aja. Halo Kak Kinar, make up itu bisa menunjang rasa percaya diri loh, selama make upnya itu nggak berlebihan dan sesuai sikon. Terus kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah gimana dong ya? Salam buat Sobat Bana dimanapun berada dan buat semua staff Radio Bana, pokoknya semangat selalu aja gitu. Oke, terima kasih. Ya, ini konteksnya kalau make up ke sekolah ya, Sobat Bana, make up di sekolah sekedar penampilan atau bikin malah bikin percaya diri, atau mungkin malah bisa menggeser makna sekolah sebagai tempat belajar. Kita masih tunggu di sini, silakan bisa bagi tanggapan atau komennya di ngopi spesial pagi hari ini. Masih kita tungguin ya, waktunya masih banyak banget sampai jelang jam 10 pagi. Ya Sobat Bana, banyak sih ya sekolah. Sekolah tuh menerapkan aturan yang berbeda-beda gitu. Ada yang memperbolehkan make up tipis-tipis nih biar siswanya terlihat rapi. Tapi ada juga yang memang melarang penggunaan make up berlebihan karena dianggap mengganggu kedisiplinan dan juga keseragaman. Ini jadi inget loh Sobat Bana, inget cerita dari salah satu bapak guru juga, bapak guru SMA sederajat gitulah ya, salah satu bapak guru SMA di Ngawi, nggak disebutin namanya. Murid-muridnya kan banyak yang bermake up dan nggak cuma sekedar make upnya tipis-tipis, tapi ada yang boleh dibilang minor lah ya. Terus katanya pak gurunya tuh bilang gini Sobat Bana, kalau make upnya minor saya jadi nggak bisa konsentrasi loh ngajarnya, karena fokusnya pada ngeliatin yang bermake up minor gitu aja. Nah ini salah satu cerita dari bapak guru gitu ya. Nah jadi apa ya, jadi keganggu juga sih proses belajar mengajarnya gitu Sobat Bana. Jadi memang ada sekolah yang benar-benar melarang penggunaan make up berlebihan di sekolah, tapi ada juga yang membolehkan tipis-tipis gitu. Ada juga yang sama sekali gak berbolehkan ya, ya cuman sekedar bedak sih gak apa-apa gitu Sobat Bana ya. Jadi sebenarnya sih sebenarnya bukan soal memakai atau tidak memakai make up sih ya, yang lebih penting tuh adalah apakah make up ini menjadi pelengkap rasa percaya diri atau justru menjadi syarat agar seseorang mau tampil nih Sobat Bana. Kalau seseorang baru merasa berharga ketika wajahnya itu di make up penuh dengan riasan, nah tentu itu menjadi catatan gitu. Tapi kalau memang make upnya hanya sekedar membuat lebih segar aja, lebih rapi gitu, gak berlebihan, bisa tetap fokus untuk belajar, tentu ya
mungkin nggak bisa nggak menimbulkan persoalan sih ya. Nah, sobat Bana, sekarang giliran kamu nih. Mau nggak sih siswa itu memakai make up

sekolah, kalau menurut kamu juga, apakah makeup itu bisa meningkatkan rasa percaya diri atau justru membuat pelajar itu mementingkan belajarnya tapi lebih mementingkan penampilan dirinya gitu loh, biar dapat pengakuan mungkin ya. Kalau kamu misalkan Sobat Bandar itu juga sebagai orang tua gitu aja, apakah bakal mengizinkan anak memakai make up ke sekolah? Bisa di-share di sini pendapatnya, komennya, opininya gitu. Pokoknya kita masih tungguin di Ngopi Spesial.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sebenarnya perlu nggak sih memakai make up ke sekolah? Make up ke sekolah itu sekedar penampilan atau malah bisa bikin percaya diri atau mungkin justru malah bisa menggeser mana sekolah sebagai tempat belajar? Gimana kalau menurut kamu nih Sobat Bana? Boleh dong kasih tanggapan atau opini di sini, kita masih tungguin ya. Di 0856345454545 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpace Radio. Mumpung waktunya juga masih banyak nih Sobat Bahana di ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa 28 Juli.
5: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS ニュース。
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Banner, Sudaryono akui ada mitra MBG yang bermasalah dan Kejagung diminta menyisir. Sobat Bana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengakui terdapat sejumlah mitra bermasalah yang diduga menyangkut persoalan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat hari Senin 27 Juli kemarin, Sudaryono ini mengungkapkan dari 27.469 dapur yang sekarang ini aktif beroperasi bakal disisir semua. Untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, BGN menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengecek mitra dan yayasan yang bermasalah. Sobat Bana, Sudaryono menegaskan BGN akan mengikuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh aparat nantinya. Menurut Sudaryono, MBG ini bukan hanya sekedar memberi makanan, tetapi juga menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, dan menyangkut nyawa banyak orang. Lepas adanya mitra yang kurang baik, ex-wakil Menteri Pertanian ini Sobat Bana tetap memberikan apresiasi bagi mereka yang tetap berintegritas. Sobat Bana, sebab itulah yang menegaskan para mitra MBG untuk tidak seharusnya dilabeli semata-mata sebagai pemburu keuntungan semata. Karena banyak juga para mitra yang rela membakar modal pribadinya untuk membangun infrastruktur dapur demi menyukseskan program MBG. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, Sobat Bana, kita bacain dulu nih beberapa yang sudah masuk memberikan tanggapannya terkait topik kita hari ini ya. Bermakeup ke sekolah, sekedar penampilan, atau justru malah bikin percaya diri, atau justru malah menggeser mana sekolah sebagai tempat belajar. Tadi Mbak Kinarnya udah ngomong bikin percaya diri sih kalau nggak berlebihan gitu. Kalau nggak berlebihan bisa bikin percaya diri, tapi kalau berlebihan bisa mengganggu konsentrasi belajar teman dan konsentrasi belajar pak gurunya ya. Oke, salamnya buat Sobat Bana semua nih, semua staff Radio Bana, pokoknya semangat selalu. Semangat juga buat Kinar ya. Halo juga, selamat pagi nih yang sudah gabung lagi di sini. Halo pagi dari Putri. Putri, aku setuju ya, asal natural sih. Yang penting anak tuh tetap sopan dan tidak mengganggu kegiatan belajar. Boleh ternyata kalau menurut Mbak Putri ya. Tapi yang natural aja, terus tetap sopan dan jangan sampai mengganggu kegiatan belajar gitu. Makasih. Lalu juga saat pagi nih, dari siapa ini? Rafa. Kalau sekolah udah punya aturan yang harus dipatuhi dong. Kalau memang dari awal kan dia udah tahu masuk sekolah situ, misalnya aturannya gak boleh bermake up, ya jangan dilanggar. Kursus utamanya kan tetap belajar, bukan soal penampilan. Oh, jadi itu juga harus mengingat aturan sekolah juga ya. Karena memang ada sekolah yang membolehkan, ada sekolah yang memberikan aturan boleh tapi wajar gitu. Ada juga sekolah yang sama sekali memang gak membolehkan ya. Cukup pakai bedak aja mungkin seperti itu. Atau ya pokoknya wajar lah sesuai dengan penampilan remaja itu seperti apa gitu. Oke, nih ya, kalau menurut tadi yang sudah masuk juga Rafa tadi ya, bukan fokus utamanya tetap belajar, bukan soal penampilan. Terima kasih. Satu lagi di sini. Halo Maya, selamat pagi Maya. Aku dulu gak pakai make up sih ke sekolah, tapi kalau sekarang ya sekedar sunscreen aja, bedak tipis-tipis, lip balm menurut aku masih wajar ya. Ini berarti kamu masih sekolah ya gitu ya, mungkin udah apa namanya, kalau dulu SMP sama sekali gak make up, ya cuman bedak aja gitu. Kalau sekarang sekedar sunscreen, bedak tipis sama lip balm menurutku itu masih wajar. SMA kali ya buat Maya ya. Oke, terima kasih ya Maya. Udah gabung juga di sini, udah kasih tanggapannya juga. Nah, yang lain nih kita masih tungguin di sini, silakan bisa di-share lagi. Nih 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget, silakan di aplikasi Xspace Radio gitu Sobat Bahana ya. Pokoknya kita tunggu. Mumpung waktunya juga masih banyak, silakan bisa di-share lagi tanggapan atau komennya untuk topik hari ini. Bermake up ke sekolah Sobat Bana, ini sekedar untuk penampilan atau malah bisa bikin percaya dirinya nambah, atau mungkin malah menggeser makna sekolah sebagai tempat belajar. Menurut kamu yang mana? Kita tunggu ya di Ngopi Spesial.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyak Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Makasih banget nih Sobat Bana yang sudah gabung lagi di sini gitu ya. Kita ngomongin soal make up ya. Mungkin yang ada yang baru gabung di sini. Kita ngomongin soal make up ke sekolah. Nah, kalau menurut kamu Sobat Bana, ini sekedar penampilan atau justru penampilan butuh diakuin gitu ya, atau justru bisa nambah percaya diri, atau justru malah bisa geser makna sekolah sebagai tempat belajar? Gimana menurut kamu? Silakan deh, bisa di 0856345445 di medsosnya Bahana juga bisa banget, atau di radio visualnya Bahana ya. Hari Lala yang ada di Kedonggalan nih, selamat pagi. Kalau menurut aku percaya diri itu bukan dari riasan atau make up sih Mbak. Percaya diri itu datangnya dari prestasi dan kemampuan gitu loh. Jadi enggak sih kalau make up bisa bikin percaya diri, kalau aku enggak setuju. Karena percaya diri itu datangnya dari prestasi dan kemampuan, bukan dari make up. Terus kalau gitu make up berarti cuma sekedar penampilan aja kalau menurut kamu gitu. Oke, terima kasih ya. Udah kasih opininya di sini. Halo, Tasya nih, makasih banget. Kak boleh, asal jangan berlebihan. Kadang wajah yang lebih segar, yang lebih natural, yang lebih alami juga bikin semangat belajar kok gitu. Jadi ngaruh juga ya sama rasa percaya dirinya gitu ya. Oke deh, makasih. Tasya juga yang sudah gabung, kasih tanggapan atau opininya di sini. Yang lain tetap dong Sobat Bana, kita tungguin di ngopi spesial pagi hari ini, mumpung masih ada waktu 12 menit lagi Sobat Bana sampai di jam 10 pagi ya. Ngopi spesial pagi hari ini di edisi Selasa di 28 Juli.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Seratus sebat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, menarik ya. Pada akhirnya makeup itu memang bukan sesuatu yang salah ya, lagi buat para perempuan, buat para cewek gitu. Tapi yang terpenting adalah tujuan dan porsinya. Jangan sampai dong penampilan itu menjadi ukuran utama nilai seseorang gitu. Karena gimana pun juga sekolah itu kan tempat untuk membangun ilmu, tempat membangun karakter, tempat menimba ilmu gitu ya, tempat membangun karakter, merintis masa depan gitu. Ya, penampilan boleh menunjang sobat banget, tetapi prestasi dan sikap atau attitude nih tetap harus menjadi yang utama dong ya. Oke, sobat Bana, kalau pagi hari ini belum sempat memberikan komentarnya, belum sempat memberikan opininya, nanti bisa gabung di Ngopi Bana, Ngopi Santai ataupun juga di Ngopi Senja gitu. Karena kalau di Ngopi Spesial barengan Lila udah habis nih waktunya ya. Nah, langsung aja nih sobat Bana dari Tonoja 119 Ngabi Dila pamit. Terima kasih banget untuk kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja nyanyikan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramsnet, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya, Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. GP Ansor Mauspati gelar Sarasehat, ungkap jejak sejarah untuk perkuat identitas daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat GP Ansor, Kecamatan Mauspati menggelar Sarasehat sejarah bertema menggali jejak sejarah Mauspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal di Pendopo Distrik Mauspati. Kegiatan yang menghadirkan tokoh Magetan Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya Akhlis Samsal Khomar ini bertujuan menggali kembali sejarah Mauspati sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GP Ansor Mauspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan Sarasehat tersebut berawal dari diskusi sederhana anggota Ansor dan Banser yang ingin mengetahui sejarah daerahnya secara lebih mendalam. Ia menambahkan hasil Sarasehat akan menjadi langkah awal untuk melakukan pendokumentasian sejarah dan penelusuran situs-situs bersejarah di Mauspati.
3: Ya, lebih untuk membangun jiwa kebangsaannya dan cinta terhadap apa yang ada di daerahnya.
2: Dalam pemaparannya, Suprawoto menjelaskan Mauspati sejak lama memiliki posisi strategis sebagai titik pertemuan berbagai jalur yang mendorong perkembangan politik, ekonomi, hingga pertahanan. Menurutnya, keberadaan Lanut Iswayudi semakin mengukuhkan posisi strategis kawasan tersebut.
4: Mauspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting daerah yang menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono Mancanegara Timur, jadi Brang Wetan ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Mauspati itu sejak dulu menduduki peran yang penting, baik dari segi politik maupun ekonomi. Dari segi ekonomi seperti saya jelaskan tadi, perkembangannya naik turun setelah kemudian pasca berdirinya Lanut Iswayudi juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan lanut.
2: Sejarawan Madiun Raya Akhlis Samsal Khomar menambahkan, jejak sejarah Mauspati dapat ditelusuri sejak masa sebelum Islam hingga era Kerajaan Dharmawangsa, yang menilai kawasan tersebut berkembang sebagai kota garnasium karena memiliki peran penting dalam sistem pertahanan negara. Di akhir Sarasehat, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah, bahwa sejarah yang baik harus diteladani, sedangkan sejarah yang buruk jangan sampai terulang kembali.
5: Mauspati dari waktu ke waktu yang jelas pernah menjadi titik koordinat penting dari abad ke-19, 1800-an itu, bahkan jauh sebelumnya era pra-Islam juga pernah Dharmawangsa itu di sini, sehingga memunculkan temuan-temuan yang sekiranya bisa menjadi titik tolak Mauspati ke depan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCF melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Ngawi. Bayi laki-laki ditemukan di mobil panti Bina Insani Ngawi, terbungkus kain dan disimpan dalam tas plastik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana dini hari di Desa Meran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi mendadak berubah setelah tangisan bayi terdengar dari sebuah mobil yang terparkir di halaman panti asuhan Bina Insani. Saat diperiksa, suara tersebut ternyata berasal dari seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Bayi itu ditemukan di bagian belakang mobil Toyota Kijang warna biru, dalam kondisi dibalut kain jilbab dan dimasukkan ke dalam tas plastik berwarna merah. Pengasuh Panti Asuhan Bina Insani Mukhlik Subekti mengatakan dirinya baru saja selesai menunaikan sholat subuh ketika mendengar suara tangisan dari arah mobil yang biasa terparkir di halaman panti.
7: Dari tadi pagi kami setelah melaksanakan sholat subuh, kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling. Terus bayinya itu nangis lagi, oek saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, nah, ternyata ada di bagasi.
6: Mobil tersebut diketahui memang tidak selalu dikunci sehingga bagian dalam kendaraan dapat diakses. Polisi kini mendalami dugaan bayi sengaja ditinggalkan di lokasi tersebut. Kapolsek Ngawi Kota AKP JS Bintoro membenarkan adanya penemuan bayi laki-laki di dalam mobil milik pengasuh panti. Petugas telah melakukan pemeriksaan di lokasi, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi stabil dengan berat badan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Untuk mendapat perawatan lebih lanjut, bayi ini menjalani perawatan di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Polisi masih berupaya mengungkap identitas orang yang diduga meninggalkan bayi tersebut, termasuk menelusuri berbagai petunjuk dari keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan, sobat. KUA PPAS 2027 disepakati. Pendapatan Lamongan diproyeksi 3,9 triliun rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusora Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD baru saja resmi menyepakati rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kemarin. Dari postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Lamongan diproyeksikan menyentuh angka 3,099 triliun rupiah yang diimbangi secara seimbang dengan alokasi belanja daerah di angka yang sama. Bupati Yura Nur Effendi menegaskan fokus utama ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, mulai dari digitalisasi pajak, pembenahan BUMD, hingga peningkatan anggaran untuk mempercepat layanan kesehatan UHC. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Lakukan aksi sweeping usai pantau media sosial. Polresta Tuban diringkus 8 anggota geng atas kasus pengeroyokan beruntun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berhasil mengungkap kasus penganiayaan dan pengeroyokan anak yang terjadi secara beruntun di 4 tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Minggu dini hari 19 Juli 2026. Wakapolresta Tuban, Kompol Supian, menjelaskan dalam konversi pers pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa insiden dipicu oleh aksi sweeping kelompok bernama Geng Pukul pasca kegiatan kopi darah di Kecamatan Plumpang. Terprovokasi oleh siaran langsung di media sosial TikTok terkait acara komunitas lain, sekitar 30 orang anggota geng menelusuri jalanan hingga mengeroyok 7 orang korban, di mana beberapa di antaranya masih berusia anak-anak. Di kawasan Merak Urak, Sumur Gung hingga gerabakan antara pukul 1 lebih 45 hingga 2 lebih 30 WIB. Aksi kekerasan brutal yang menggunakan selang, kursi, serta pukulan fisik tersebut mengakibatkan para korban menderita luka lebam di bagian wajah, kepala, dan badan, serta merusak kendaraan sepeda motor milik mereka.
10: Kesempatan untuk kita sampaikan rilis atas keberhasilan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Tuban berhasil mengungkap dugaan perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di 4 TKP di wilayah hukum Polres Tuban. Nah, kemudian lalu tanda petang menjadi 4 TKP yang mana untuk korban itu sebanyak 7.
9: Setelah melakukan penyidikan intensif, unit Bidun Polresta Tuban berhasil menangkap 8 orang tersangka, yakni JAP, BNO, serta 6 remaja di bawah umur berinisial MAG, MWS, ASP, DAP, OPK, dan MFK. Sementara satu pelaku utama berinisial RND yang menjadi inisiator aksi masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Atas tindakan yang meresahkan ketertiban umum ini, para tersangka kini dijerat dengan pasal 80 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

good morning Sobat Bahana. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi yang selalu siap nemenin aktivitas Sobat Bahana. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. I'm Nabila and I'll be here with you today. Sobat Bahana, pagi ini kita mau ngobrolin seru satu topik yang seru, yang mungkin cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat para pelajar. Tema kita hari ini adalah make up di sekolah, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri.

Kalau mendengar kata makeup dan sekolah, kira-kira apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Ada yang langsung berpikir, ah, sekolah ya sekolah aja sih, ngapain makeup segala. Tapi mungkin ada juga yang merasa kalau tampil lebih rapi dan sedikit menggunakan makeup bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman dan percaya diri. And honestly, this is an interesting topic to talk about. Karena makeup sendiri sebenarnya punya banyak sekali fungsi. Ada yang menggunakan makeup hanya untuk terlihat lebih fresh, ada yang lebih ingin menutupi bekas jerawat atau masalah kulit. Ada juga yang memang merasa lebih percaya diri ketika penampilannya terlihat lebih rapi. Tapi di sisi lain, sekolah juga punya aturan dan tujuan utama, yaitu tempat untuk belajar. Jadi, di mana batas antara tampil rapi dan penggunaan makeup yang berlebihan? Kalau menurut Nabila, sebenarnya makeup itu nggak selalu harus dikaitkan dengan ingin terlihat cantik atau menarik perhatian. Sometimes, it's just simple about feeling comfortable with yourself. Nah, yang menarik adalah bagaimana hubungan antara penampilan dan rasa percaya diri itu sendiri. Do you think looking good can make you feel more confident? Atau sebenarnya rasa percaya diri itu harusnya datang dari kemampuan dan prestasi kita, bukan dari penampilan? Yuk langsung aja, boleh banget kirim pendapat dan opini kalian lewat WhatsApp Bahana FM di 085-6345-4545. So, stay with me, Sobat Bahana, don't go anywhere, only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva.

Welcome back Sobat Bahana. Bersama aku lagi Nabila. Kita semua pasti pernah mengalami hari di mana kita merasa penampilan kita kurang oke. Maybe your hair doesn't look right, your face look tired, atau mungkin kalian sedang merasa kurang percaya diri dengan penampilan hari itu. Dan ketika kita merasa nyaman dengan penampilan sendiri, sometimes it can affect our mood too. Kita jadi lebih berani ngobrol, lebih nyaman bertemu orang lain, bahkan mungkin lebih percaya diri saat harus maju ke depan kelas. Tapi, apakah itu berarti make up adalah salah satu cara untuk mendapatkan rasa percaya diri? Of course not. Make up hanyalah salah satu hal yang mungkin bisa membantu seseorang merasa lebih nyaman dengan dirinya. Rasa percaya diri sebenarnya bisa datang dari banyak sekali hal. Bisa dari kemampuan kita, cara kita berbicara, presentasi yang kita bawakan, atau mungkin sekedar perasaan bahwa kita diterima atau dihargai oleh lingkungan sekitar. You don't have to wear makeup to be confident. Yang menjadi persoalan mungkin bukan sekedar makeupnya, tapi bagaimana penggunaannya? Karena sekolah juga punya aturan, setiap sekolah memiliki standar mengenai seragam, rambut, aksesoris, bahkan penampilan siswa. Aturan tersebut tentu dibuat dengan alasan tertentu, misalnya untuk menjaga kerapian dan menciptakan suasana belajar yang lebih tertib. Jadi, sebagai siswa, kita juga perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas ketika kita berada di lingkungan sekolah. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana tentang pendapat itu? Is it simple? Makeup really a problem at school? Sobat Bahana boleh banget kirimkan pendapat kalian dan juga jawaban kalian hanya di WhatsApp Bahana FM di 0856345445. So, Sobat Bahana, stay tuned with me only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kita masih ngobrolin tema hari ini nih, makeup di sekolah sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri. Dan ternyata topik ini memang cukup menarik karena kalau kita lihat dari dua sisi, masing-masing punya alasan yang bisa dipahami. Satu sisi, ada yang berpendapat bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar. Jadi penampilan seharusnya dibuat sesederhana mungkin dan tidak berlebihan. Main focus should be the education, not appearance. Siswa datang ke sekolah untuk belajar, bertemu teman, mengikuti kegiatan, dan mengembangkan kemampuan mereka. Jadi wajar saja kalau sekolah membuat aturan tentang penampilan agar semua siswa bisa mengikuti kegiatan dengan tertib. Tapi di sisi lain, kita juga perlu melihat alasan kenapa beberapa siswa memilih menggunakan makeup. Maybe they just want to look fresh. Ada yang mungkin merasa lebih nyaman dengan sedikit bedak atau lip balm. Ada juga yang menggunakan makeup untuk menutupi sesuatu yang membuat mereka kurang percaya diri. Misalnya bekas jerawat atau wajah yang terlihat lelah. Dan kalau penggunaannya masih sederhana mungkin, sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan keinginan untuk tampil berlebihan. The question is, where should we draw the line? Karena setiap orang tentu punya standar yang berbeda. Apa yang dianggap sederhana oleh satu orang mungkin dianggap berlebihan untuk orang lain. That's why, daripada hanya membuat aturan yang terlalu umum, mungkin sekolah bisa memberikan batasan yang lebih jelas tentang seperti apa penampilan yang diperbolehkan. Menurut Nabila, aturan yang jelas bisa membuat semuanya lebih mudah. Siswa tahu batasannya, guru juga lebih mudah mengawasi, dan tidak ada perasaan bahwa aturan dibuat hanya untuk membatasi kebebasan siswa dalam berekspresi. Tapi tentu saja, keputusan mengenai aturan sekolah tetap kembali kepada masing-masing sekolah dan kebijakan yang berlaku. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan tetap menghargai siswa sebagai individu. Nah, Sobat Bahana, kalau kalian diberi pilihan, kalian lebih setuju make up di sekolah dilarang sepenuhnya atau cukup diatur agar tetap sesederhana mungkin dan sesuai dengan lingkungan sekolah? Share your opinion with us lewat WhatsApp Bahana FM di 085-63-45-45-45. So, don't go anywhere, stay tuned only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Kalau tadi kita sudah melihat dari sisi siswanya, sekarang kita coba lihat lebih jauh. Sebenarnya seberapa besar sih penampilan bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang? Kadang ketika kita merasa penampilan kita rapi dan nyaman, kita bisa ikut baik. Maybe we feel more ready to meet people, talk to friends, or even stand in front of the class. Tapi tentu saja bukan berarti makeup adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa percaya diri. Confidence can come from many things. You don't have to wear makeup to be confident. Di sekolah sendiri tentu ada aturan yang harus kita hormati. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan berkembang. Jadi wajar saja kalau ada aturan mengenai penampilan di sekolah. School should be a safe place where students can learn and grow. Bukan tempat di mana siswa merasa dipermalukan karena penampilannya. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri, setelah kita membahas topik hari ini, apa nih opini Sobat Bahana tentang topik hari ini? Setelah ini, kita akan mulai membaca beberapa pendapat dari kalian yang sudah masuk lewat WhatsApp. So, stay tuned Sobat Bahana, we'll be right back only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak

0: menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, sekarang waktunya kita baca nih beberapa komen yang udah masuk di WhatsApp Bahana. Ternyata cukup banyak Sobat Bahana yang punya antusias dan mengirimkan pendapatnya tentang makeup di sekolah. And I think it's really interesting because everyone has a different point of view. So, pesan pertama datang dari Atta di Karangjati. Atta bilang, menurut aku makeup sederhana bisa bikin siswa lebih percaya diri, apalagi kalau digunakan supaya terlihat lebih fresh. Betul, aku juga setuju dengan pendapat Atta. Tapi, kalau terlalu berlebihan, menurutku kurang cocok untuk sekolah. Thank you Atta sudah berbagi pendapat. Nabila rasa ini adalah salah satu pandangan yang cukup banyak kita temui. Simple, makeup can make some people feel more confident. Tapi tentu tetap harus disesuaikan dengan lingkungan dan aturan sekolah. Lalu ada juga pesan dari Raka di Paron. Raka bilang, kalau menurut saya percaya diri itu nggak harus dari makeup. Siswa tetap bisa percaya diri karena kemampuan atau prestasinya. Jadi, makeup di sekolah nggak terlalu penting, Mbak. Nah, ini juga menarik banget ya, Sobat Bahana. Karena memang rasa percaya diri sebenarnya datang dari diri sendiri. And, your skill, your personality, and your achievement also make you confident. Jadi, seseorang yang tidak menggunakan makeup bukan berarti tidak bisa terlihat dan tampil percaya diri. Dari dua pendapat Sobat Bahana, kita bisa melihat bahwa setiap orang punya alasan masing-masing. Ada yang merasa lebih nyaman dengan makeup sederhana, tapi ada juga yang merasa penampilan bukan hal utama untuk membangun rasa percaya diri. Makeup doesn't define someone's ability or personality. Yang menggunakan makeup tetap bisa berprestasi, dan yang tidak menggunakan makeup juga tetap bisa tampil luar biasa. Nah, buat Sobat Bahana yang masih ingin ikut berpendapat, kalian masih bisa kirim pesan lewat WhatsApp Bahana FM di 085634545 atau di sosial media Bahana FM. So, stay tune Sobat Bahana only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan, Bin. Dari depan banget.
3: Rolling.
1: Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
3: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
7: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal. Terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
6: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
7: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
6: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Dari tadi kita sudah ngobrol tentang makeup di sekolah. Mulai dari alasan siswa menggunakannya, hubungannya dengan rasa percaya diri, sampai pernyataan apakah makeup sebaiknya dilarang atau cukup diatur. Kalau kita tarik kesimpulan dari obrolan kita hari ini, ternyata make up bisa memberikan rasa percaya diri bagi sebagian orang. Tapi tentu bukan satu-satunya sumber confidence. Confidence come from many things. Bisa dari kemampuan, prestasi, kepribadian, dan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Jadi kita juga nggak boleh membuat seseorang merasa bahwa mereka harus menggunakan make up agar terlihat lebih baik. Di sisi lain, sekolah memang punya aturan yang perlu dihormati. School is a place to learn. It is also a place where students grow and express themselves. Jadi, mungkin yang bisa dicari adalah keseimbangan. Kalau make up memang diperbolehkan, mungkin bisa dibuat aturan yang jelas tentang batasannya. Dengan begitu, siswa tetap bisa menjaga penampilan sesuai kenyamanan mereka. Menurut Nabila sendiri, yang paling penting bukan sekedar apakah seseorang memakai makeup atau tidak. What really matters is how we treat each other. Jangan sampai kita menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan. Karena pada akhirnya, makeup tidak menentukan kecerdasan seseorang, tidak menentukan prestasinya, dan tidak menentukan seberapa berharganya seseorang. So, Sobat Bahana, buat kalian yang menggunakan makeup, gunakanlah dengan nyaman dan tetap sesuai aturan. Sobat Bahana, sebentar lagi kita akan masuk ke closing, jadi jangan kemana-mana, stay tune only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 23 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Antisipasi kebakaran hutan saat kemarau, perhutani bangun sekat bakar di lereng lau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani PKPH Lau Selatan membangun sekat bakar sepanjang sekitar 1,9 km di kawasan hutan lereng Gunung Lau, tepatnya di atas Dusun Cemoro Sewu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Asisten Perhutani PKPH Lau Selatan Mulyadi mengatakan pembangunan sekat bakar merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas instansi. Pembuatan sekat bakar melibatkan masyarakat Dusun Cemoro Sewu, Polsek Pelausan, Koramil Pelausan, dan BPBD Kabupaten Magetan. Sekat bakar dibangun di jalur pendakian di sisi kanan Cemoro Sewu menuju Gunung Lau dengan panjang sekitar 1,9 km. Menurut Mulyadi, keberadaan sekat bakar diharapkan mampu menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.
2: Sekat bakar kan memang di atasnya Dusun Cemoro Sewu ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, coba tidak mengarah ke pemukiman.
1: Selain pembangunan sekat bakar, Perhutani juga memperketat patroli dan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada para pendaki. Seluruh pendaki dilarang membuat api unggun di jalur pendakian maupun area perkemahan sebagai langkah pencegahan kebakaran selama musim kemarau.
2: Sekat ini juga melakukan patroli preventif setiap peta-peta kawasan hutan pangkuan kami. Orang yang sekiranya mencurigakan berburu landak, mencari madu dan sebagainya menyalakan api di kawasan hutan itu kami tegur untuk dimatikan, untuk tidak menyalakan api sembarangan.
1: Kedepan Perhutani menargetkan pembangunan sekat bakar mengelilingi kawasan Gunung Lau di wilayah kerja PKPH Lau Selatan dengan total panjang sekitar 33 km hingga akhir tahun 2026. Perhutani juga menggandeng masyarakat, relawan, satgas, komunitas pecinta Gunung Lau memperkuat pengawasan kawasan hutan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Paku belum terpenuhi, sekolah negeri di Ngawi masih buka pendaftaran siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi masih mengalami kekurangan peserta didik meski tahun ajaran 2026-2027 telah dimulai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi pun tetap memberikan kesempatan kepada sekolah yang belum memenuhi pagu untuk menerima murid baru selama kuota masih tersedia. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026, SD Negeri Rejo Mulyo II, Kecamatan Karangjati bahkan belum mendapatkan satupun siswa baru. Sementara SDN Patalan 4 Kendal, SDN Jagir 2 Sine, dan SDN Tempuran 3 Paron masing-masing hanya memperoleh 2 siswa kelas 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut terjadi di sejumlah sekolah dengan jumlah penerima yang relatif rendah. Rata-rata sekolah hanya memperoleh sekitar 10 siswa baru. Menurutnya, keterbatasan lulusan taman kanak-kanak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah peserta didik baru.
4: Berapa sekolah Mas, memang kita yang kemarin yang 1 SD itu Rejo Mulyo 2 itu 0 siswa, kemudian ada 3 SD yang muridnya 2 dan seterusnya gitu kan. Kita di rata-rata itu kalau tidak salah per SD itu kalau kita bagi 10. Nah, yang kekurangan siswa ini tentunya ya kita sudah berupaya Mas sebenarnya ke teman-teman Korwil, kepala sekolah untuk memaksimalkan, tapi memang lulusan TK ini yang tidak ada gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada pendaftar baru masuk, nanti tetap kita tampung Mas, seperti itu.
3: Dikbud Ngawi bersama koordinator wilayah pendidikan dan pihak sekolah juga terus berupaya penerimaan siswa. Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menyiapkan pemetaan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid secara berkelanjutan. Salah satu opsi yang dikaji adalah regrouping atau penggabungan sekolah. dengan mempertimbangkan jumlah siswa serta ketersediaan tenaga pendidik. Setelah menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, para siswa di Kabupaten Ngawi kini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kasus pneumonia di Jombang meningkat. 52 pasien meninggal selama 7 bulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggoh di Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Musim kemarau yang panas dan berdebu diduga memicu lonjakan kasus pneumonia di Kabupaten Jombang. Hingga akhir Juli 2026, RSUD Jombang telah merawat 617 pasien pneumonia dengan berbagai tingkat keparahan, dan 52 di antaranya meninggal dunia atau sekitar 9,2%. Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Umbaran, mengatakan rumah sakit hampir setiap hari menerima 2 hingga 3 pasien baru, atau sekitar 75 hingga 80 pasien setiap bulan.
6: Di musim kemarau yang cukup terik ini, kasus infeksi saluran pernapasan yang kami diagnosa sebagai pneumonia cukup tinggi sekali ya di rumah sakit Jombang. Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam satu bulan, antara 75-80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus pneumonia dengan berbagai macam tingkatan.
5: Sebagian besar pasien datang dalam kondisi sudah berat setelah infeksi saluran pernapasan atau ISPA tidak tertangani dengan baik. Lalu diperparah penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan jantung maupun asma. Saat ini, pasien pneumonia yang menjalani perawatan didominasi orang dewasa. Pada Selasa 21 Juli, seluruh 27 pasien pneumonia yang dirawat di RSUD Jombang merupakan pasien dewasa. Peningkatan kasus diduga berkaitan dengan angin yang membawa debu dan mikroorganisme sehingga lebih mudah memicu infeksi paru, terutama saat daya tahan tubuh menurun. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas agar tidak berkembang menjadi pneumonia berat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggoh di Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. 50 hari hilang di perairan Kangean. Bupati Lamongan pastikan jaminan masa depan anak ABK KMN Entok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Sejak 50 hari kapal motor nelayan Entok dilaporkan hilang kontak di perairan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hingga kini, nasib 18 anak buah kapal atau ABK di dalamnya masih menjadi tanda tanya, menyisakan duka dan penantian panjang bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagai wujud pedulian, pemerintah Kabupaten Lamongan hadir di tengah-tengah keluarga pada hari Rabu kemarin yang bertempat di kantor Rukun Nelayan Kelurahan Belibing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bapak Yuronur Effendi menemui langsung para keluarga. Dalam pertemuan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa uang tunai serta belasan paket sembako yang dihimpun dari berbagai instansi daerah seperti Basnas, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, dan BPBD Kabupaten Lamongan. Tidak sekedar memberi bantuan material, ia juga menjamin adanya penyaluran bantuan sosial lanjutan serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari para ABK yang hilang tersebut. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silah.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Walaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini, di edisi hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Masih bareng Lupita Bahana, dan pastinya di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan aktivitas juga jalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Jangan lupa juga ya, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga yang lagi menikmati kebersamaan ya dengan keluarga ya, selamat siang semuanya ya. Jangan lupa juga ini yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngai.com juga, selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bahana semuanya, kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, make up di sekolah sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085 6345 4545.

0: Aduh, lah ini ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya Sobat Bahana di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini yang butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai make up di sekolah nih ya, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri. Tunggu ya opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Suasana di siang hari ini ya masih panas ya cuacanya. Ini kemaraunya kayaknya ini kemarau panjang jadinya ya. Jadi ini kalau biasanya tuh kalau yang bukannya itu AC, kerjaannya tuh di AC, begitu keluar rumah itu langsung ini ya, langsung rasakan yang namanya sengatan matahari. Panas banget pokoknya ya. Nah, yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ataupun di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau barengan teman-teman sekantor, biasanya jam segini tuh makan siang gitu ya. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ataupun di yang hari ini lagi perjalanan ya, selamat siang semuanya. Nah, sebetulnya semuanya kali ini ya, make up di sekolah sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri ya. Tren penggunaan make up di kalangan remaja meningkat seiring maraknya konten kecantikan di media sosial seperti TikTok dan Instagram ya. Banyak siswa itu memilih make up natural seperti sunscreen, bedak tipis, lip balm berwarna atau alis tipis untuk tampil lebih segar untuk tampilan nih ya. Nah, sebagian sekolah memiliki aturan yang melarang penggunaan make up yang berlebihan. Menurut Sobat Bahana semuanya itu, make up di sekolah sekedar penampilan atau bikin percaya diri gitu ya. Kalau dulu waktu sekolah mah enggak ini ya, enggak tahu yang namanya make up. Masih polos-polos, masih lugu-lugu, beda anak sekarang ya. Biasanya itu anak sekarang itu teman-temannya gitu ya beli make up dari TikTok gitu ya, biasanya gitu. Yang mau gabung silakan saja. Terima kasih buat Aulia yang ada di Ngawi. Menurut saya make up tipis boleh saja asal tetap aturan sekolah. Ririna yang ada di Kendeng, yang penting percaya diri, bukan make up yang berlebihan. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Nah, ini yang mau kredit ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan VK Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya yang barusan gabung ya. Ini tentang make up di sekolah ya, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri. Yang sudah gabung, Siska yang dari Karangjati, make up bikin saya lebih pede saat presentasi di kelas. Fajar yang dari Kendal, sekolah itu tempat belajar, jadi make up-nya secukupnya saja. Terima kasih ya semuanya, Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi di sesi yang kedua gitu ya.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kepala Sekolah Pensiun puluhan sekolah negeri di Ngawi kini dipimpin PLT. Untuk informasi selengkapnya, kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, regenerasi kepemimpinan sekolah di Kabupaten Ngawi masih menghadapi pekerjaan rumah. Hingga kini sebanyak 89 SD dan SMP negeri belum memiliki kepala sekolah definitif karena sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi menunjukkan dari jumlah tersebut 77 merupakan SD negeri dan 12 lainnya SMP negeri. Untuk mencegah terganggunya pelayanan pendidikan, posisi kepala sekolah sementara diisi oleh atau PLT. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan bahwa keberadaan PLT menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pengangkatan kepala sekolah baru.
2: Ada sekira 88 bakal calon kepala sekolah yang siap untuk didefinitifkan. Umum berdasarkan Permendikdasmen istilahnya harus berijasa S1 atau S1 kependidikan, harus mempunyai sertifikat pendidik, kemudian juga pada waktu dilantik untuk pertama kali harus berusia 56 tahun.
1: Di sisi lain, Dikbud Ngawi telah menyiapkan sekitar 88 calon kepala sekolah yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Para calon telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Proses pengisian jabatan definitif pun kini tengah dipersiapkan. Pemerintah berharap langkah ini segera terrealisasi agar kepemimpinan di sekolah tidak lagi bergantung pada penugasan sementara. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Kepala Sekolah Pensiun puluhan sekolah negeri di Ngawi kini dipimpin PLT. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang, masih barengan Lupita Bahana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini masih tentang make up di sekolah ya, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Pak Yana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, rayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun Batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun Batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: juga kepada, terima kasih Mas Indra.
1: Dan di sana, Mas Nur.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

Okay.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lagi sering mah atau asam lambung naik? Coba Fast Get Honey dari Mahear. Diperkaya madu murni, propolis, dan deh polen untuk bantu menjaga kenyamanan lambung. Mudah didapatkan di Bahana FM. Info dan pemesanan WhatsApp 0856345445. Fast Get Honey, teman nyaman untuk lambungmu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang ini ya Sobat Bahana semuanya, di yang hari ini ya mengenai make up ini ya. Make up di sekolah sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Nah, ini yang gabung masih ditunggu ya. Terima kasih tadi yang udah gabung dari Ayu ya, dari Bidodaren ya. Selama tidak mencolok dan tidak melanggar aturan, menurut saya tidak masalah, katanya gitu. Dari Rico ya, cowok juga perlu menjaga penampilan meski tanpa make up, katanya. Di Cindy yang dari Kedonggalar, make up natural bantu ini ya menutupi wajah. Terus yang sudah gabung lagi, yang penting jangan sampai make up mengganggu proses belajar, dari Bagas yang ada di Jogorogo. Dari Tari, saya jarang pakai make up tapi tetap percaya diri dengan wajah asli. Dari Nisa, terima kasih, make up bukan kewajiban, hanya pilihan masing-masing. Dari Randy ya, jangan sampai teman yang tidak pakai make up malah jadi minder. Dari Putri, terima kasih Putri, makeup tipis menurut saya justru membuat lebih rapi lagi. Dari Yoga yang dari Padan, percaya diri itu dibangun dari prestasi dan sikap yang baik. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, ini waktunya ya. Jadi silakan saja. Nah, waktunya tinggal 8 menit. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, ada informasi dari mancanegara ya Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana semuanya,

Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bana. IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran rilis penilaian menyeluruh mengenai kerusakan yang diderita pasukan militer Amerika Serikat selama 15 hari serangan balasan dalam operasi Nasr 2. Dalam laporan itu diklaim sebanyak 200 tentara Amerika Serikat tewas akibat serangan ke pangkalan di negara Teluk oleh Iran belakangan ini. Dalam keterangannya kepada kantor berita Tasnim pada Sabtu lalu, juru bicara IRGC Brigadir Jenderal Hussein Mohebi menyatakan bahwa operasi tersebut menyasar pangkalan militer Amerika di berbagai wilayah yang menurut Iran digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Mohebi mengatakan serangan Iran merusak atau menghancurkan berbagai aset udara milik Amerika Serikat. Ini sebetulnya semuanya. Sampai di sini dulu ya, lebih tabana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, lebih tabana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan

0: Chain yang namanya Quiet Luxury ini.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
3: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
2: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
3: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
2: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: plan. Spider. Hey, say gang.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa, 28 Juli 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Dorong wisatawan tinggal lebih lama, Bupati Tuban Gandeng Cung Dando 2026 promosikan potensi daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Ajang Grand Final Pemilihan Cung Dando Kabupaten Tuban 2026 sukses digelar secara meriah oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tuban di Taman Hutan Kota Abi Praya pada Sabtu malam 25 Juli 2026. Berdasarkan penilaian akhir, setelah proses pembekalan intensif sejak Mei 2026, Abdullah Fatim resmi dinobatkan sebagai Cung Tuban 2026, sedangkan Alexandria Zelviera berhasil meraih gelar Nduk Tuban 2026 setelah menyisihkan 9 pasang finalis lainnya. Kepala Disbuporapar Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, mengonfirmasi bahwa agenda 2 tahunan ini bertujuan mencetak generasi muda kreatif yang siap menjadi wajah utama promosi pariwisata, budaya, kuliner, serta ekonomi kreatif daerah selama 2 tahun ke depan. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski yang hadir langsung bersama jajaran Forkopimda menegaskan bahwa tantangan utama sektor pariwisata Tuban saat ini adalah mendorong para wisatawan agar tidak sekedar berkunjung singkat, melainkan mau melakukan long stay atau tinggal lebih lama.
4: Sehingga kami benar-benar mengapresiasi pemilihan Tunduk tahun 2026 ini sangatlah berbeda. Karena mereka selain dibekali wawasan pariwisata, mereka juga ikut dikenalkan oleh usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tuban melalui mitra kita antara pemerintah dengan BUMN yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga pengetahuan mereka, wawasan mereka terhadap Kabupaten Tuban diharapkan mampu menjadi modal penting untuk mengenalkan kepada dunia yang lebih luas.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban optimis keterlibatan aktif pasangan duta wisata terpilih dalam mengenalkan beragam destinasi unggulan akan memperluas jangkauan promosi daerah. Langkah strategis ini nantinya turut diperkuat melalui kolaborasi bersama BUMN serta pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang guna memberikan pengalaman liburan yang lengkap serta membawa dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kepala sekolah pensiun puluhan sekolah negeri di Ngawi kini dipimpin PLT. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, regenerasi kepemimpinan sekolah di Kabupaten Ngawi masih menghadapi pekerjaan rumah. Hingga kini sebanyak 89 SD dan SMP negeri belum memiliki kepala sekolah definitif karena sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi menunjukkan dari jumlah tersebut 77 merupakan SD negeri dan 12 lainnya SMP negeri. Untuk mencegah terganggunya pelayanan pendidikan, posisi kepala sekolah sementara diisi oleh atau PLT. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan bahwa keberadaan PLT menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pengangkatan kepala sekolah baru.
6: Ada sekira 88 bakal calon kepala sekolah yang siap untuk didefinitifkan. Umum berdasarkan Permendikdasmen istilahnya harus berijazah S1 atau S1 kependidikan, harus mempunyai sertifikat pendidik. Kemudian juga pada waktu dilantik untuk pertama kali harus berusia 56 tahun.
5: Di sisi lain, Dikbud Ngawi telah menyiapkan sekitar 88 calon kepala sekolah yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Para calon telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Proses pengisian jabatan definitif pun kini tengah dipersiapkan. Pemerintah berharap langkah ini segera terrealisasi agar kepemimpinan di sekolah tidak lagi bergantung pada penugasan sementara. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Kasus HIV di Magetan capai 80, Dinkes 54% didominasi kelompok LSL. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat 80 kasus HIV dalam sistem pelaporan hingga pertengahan Juli 2026. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 72 penderita merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan.
8: Ya itu kan yang terdetek di sistem loh, artinya mereka yang datang pelayanan atau yang dari hasil screening kita, hasil survei kita itu yang terdetek dan yang menjalani pengobatan itu.
7: Dinkes juga mencatat kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL menjadi penyumbang terbesar kasus HIV di daerah itu. Mayoritas pasien yang terdeteksi telah menjalani terapi. Namun masih ada sebagian pasien yang belum bersedia memulai pengobatan karena belum menerima status HIV dalam dialaminya. Menurut Agus, pola penularan HIV di Magetan kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya cukup banyak ditemukan pada ibu rumah tangga, kini kasus lebih banyak berasal dari kelompok LSL yang mencapai sekitar 54% dari total kasus.
8: Itu kan kurang lebih 54% itu toh. Proporsinya makin tinggi, Mas. Kalau dulu kan pernah itu ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga makin mengecil proporsinya.
7: Dinkes Magetan terus melakukan screening terhadap kelompok berisiko, menyediakan layanan konseling serta pengobatan bagi penderita HIV. Namun upaya pencegahan masih menghadapi tantangan karena komunitas LSL dinilai sulit dijangkau. Agus mengimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV untuk segera menjalani terapi.
8: Dan ketika betul, mereka terdeteksi, kemudian kita dorong untuk konseling dan pengobatan. Itu sudah. Tetapi yang masih belum kami bisa jangkau adalah populasi-populasi kunci. Misalkan komunitas-komunitas LSL itu yang terus terang kami kesulitan untuk menjangkau ke sana karena untuk masuk ke komunitas mereka aja nggak gampang.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Suasana Agustusan mulai terasa, pedagang bendera musiman ramaikan jalanan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Nanda.
9: Baik, terima kasih sobat. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana nasionalisme mulai terasa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pedagang musiman yang menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aneka atribut bertema kemerdekaan mulai memenuhi ruas-ruas jalan utama, menandai dimulainya semarak perayaan 17 Agustus. Lapak-lapak dadakan tampak berdiri di sejumlah titik strategis seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Veteran, Jalan Panglima Sudirman, kawasan Jalan Pahlawan hingga Babat. Kehadiran para pedagang tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh perlengkapan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi musiman yang rutin hadir setiap tahun. Mayoritas pedagang berasal dari Bandung dan Jawa Barat. Mereka sengaja datang ke Lamongan untuk memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bendera dan berbagai dekorasi merah putih menjelang hari kemerdekaan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Irma Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja sama saya Bana. Ya, tetap semangat meskipun cuaca benar-benar luar biasa panasnya. Ya. Oke. Jadi untuk sobat Bana selama 2 jam ke depan. Dari jam 4 hingga jam 6 petang nanti. Dengan tema make up di sekolah. Benar penampilan atau bikin makin percaya diri. Nah, tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi. Da Lilin Herlina jaket iki. Yang jelas jaket ini miliknya Lilin Herlina untuk dipakai karena setiap malam dingin. Kita 0856345 untuk sahabat Bana ya. Dengan tema make up di sekolah, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri. Nah, sahabat Bana, karena ini semakin banyak pelajar yang menggunakan makeup saat berangkat ke sekolah. Ada yang hanya memakai lip balm, dark lipis, atau sunscreen berwarna agar terlihat lebih segar. Namun ada juga yang tampil dengan irisan yang cukup mencolok. Selamat sore, kita tunggu di 0856345 4545.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, proses evakuasi bangkai kapal tongkang yang menumpahkan ribuan ton batu bara di perairan batasan Pantai Sukaresik dan Pantai Batuhui Kabupaten Pangandaran Jawa Barat mulai memasuki tahap persiapan di lapangan. Kita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, insiden yang terjadi sejak 16 Juni 2022 itu hingga kini masih menyisakan dampak di kawasan pesisir. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News
0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu dan semoga bisa menjadikan teman di sore hari ini. Sobat Bana, sebenarnya memakai make up bukan hanya soal ingin terlihat cantik atau keren. Bagi sebagian siswa, make up bisa menjadi cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya menutupi bekas jerawat wajah yang terlihat pucat atau sekedar ingin tampil lebih rapi saat bertemu teman dan guru. Sisi lain, sekolah adalah tempat belajar. Karena itu banyak sekolah menerapkan aturan agar siswa tetap berpenampilan sederhana, sopan dan tidak berlebihan. Tujuannya agar perhatian tetap fokus pada kegiatan belajar, bukan pada penampilan. Yang terpenting adalah memahami bahwa percaya diri tidak berasal dari makeup. Sikap yang baik, prestasi, kemampuan berkomunikasi, dan rasa hormat kepada orang lain yang menjadi modal utama tampil percaya diri. Kita tunggu pendapat Sobat Bana 085-6345-4545 dengan tema makeup di sekolah, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

100 Magma Radio masih dari Trunojoyo 100. Sama saya Obana ya. Tetap kompak. Sekali lagi terima kasih untuk Ayu Dingawi ya. Menurut saya make up tipis di sekolah boleh saja asal tetap sopan dan tidak berlebihan. Setuju banget ya. Selama make up yang digunakan masih tipis, natural, sesuai aturan sekolah tentu tidak menjadi masalah. Yang paling penting tetap menjaga sikap sopan santun dan fokus pada kegiatan belajar. Karena pada akhirnya penampilan memang bisa menambah rasa percaya diri, tetapi karakter, prestasi dan perilaku baik tetap menjadi yang paling utama. Terima kasih Mbak Ayu, tetap kompak. Kita tunggu untuk sebut mana yang kepengen bergabung dengan angkat tema make up di sekolah. Kedar penampilan atau bikin makin percaya diri.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Spectrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spectrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dah hati siapa? Luka. Jelas hati seseorang yang disakiti, dikhianati cintanya tanpa membawa beban, padahal si dia juga sakit hati suatu mana ya. Terima kasih banget ada Ibu Rian. Yang penting percaya diri berasal dari diri sendiri, bukan karena make up. Nah, make up memang bisa menjadi pelengkap penampilan, tetapi rasa percaya diri yang paling kuat tetap datang dari diri sendiri. Oke, dengan tema make up sekolah, sekedar penampilan atau bikin percaya diri.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya, tetap kompak setelah ada selang catatan si Boy ya. Dulu memang ada ya film catatan si Boy, ketika itu memang si Oo lagi SMA tuh ya. Terima kasih banget Mas Arga di Kedunggalar ya. Sekolah itu tempat belajar, jadi jangan terlalu fokus sama penampilan. Pendapat yang menarik Sobat Bana. Memang benar tujuan utama datang ke sekolah adalah untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan meraih prestasi. Penampilan tetap penting karena menunjukkan kerapian dan kebersihan diri. Tetapi jangan sampai perhatian kita lebih banyak tersurah pada penampilan daripada pelajaran. Selamat pagi bersama saya Oo Bana. Jangan lebih senja dengan tema make up di sekolah. Sekedar penampilan atau bikin make up. Saya

0: Press News.
1: 104,5 FM Bandar Radio, Wapena Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkut 2 unit mobil yang terparkir di garasi pendopo Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. Yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, 2 unit kendaraan jenis roda 4 tersebut merupakan Honda HR-V warna hijau metalik dan Chevrolet Line Blazer warna hitam. Demikian Press News sore hari ini.
0: Press News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
9: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
8: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

105.5 FM mana tadi sebut benar namanya, kita harus berpisah dulu ya, diajak ngopi senja di si hari Selasa 28 Juli ya, dengan mengambil tema make up di sekolah, sekedar penampilan atau bikin percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kembali FM Bahana Radio, Sobat Bahana, ratusan siswa dari 3 sekolah di Kediri mengeluhkan gangguan kesehatan diduga usai menyantap makanan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagaimana dikutip dari Detik Jatim, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sedang di lapangan untuk mengumpulkan data dan memastikan penyebab kejadian tersebut. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Pembahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah Sobat Buana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sama nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa nih Sobat Buana, 28 Juli. Tema kita di malam hari ini nih, makeup di sekolah, sekedar penampilan atau malah bikin makin percaya diri nih. Langsung aja share ini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Buana nih yang lagi scrolling sosial media, bisa banget yang ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan juga Sobat Buana yang pengen bergabung melalui visual kita, caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di Play Store, logonya puzzle warna kuning dan gratis downloadnya. Dan pastinya Sobat Buana bisa bergabung juga melalui website kita di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesate sok
0: keras. Pesak ronde lho iki.
1: Bapak-bapak-bapak, apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone, iya.
0: Ya, kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih, Mas.
0: Ya, angkat nih, ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo, Mas.

0: そう。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi lengkap

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita tentang makeup di sekolah. Nih mungkin ada beberapa alasan sebagian siswa menggunakan makeup saat berada di sekolah ya. Mungkin ada yang ngerasa pede gitu ya kalau misal pakai makeup gitu ya, atau ada yang ya buat gaya-gayaan aja, ada nih mungkin kayak gitu, atau ada nih yang menutupi imperfectnya ya. Nah ini nih, ini mungkin pastinya untuk saudara ada yang relate gitu ya kan, karena hubungannya dengan penampilan, rasa percaya diri dan kenyamanan siswa gitu ya. Kalau menurut saudara, dengan makeup di sekolah itu merupakan sekedar penampilan atau malah bikin makin percaya diri. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana, diajak ngopi santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
3: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, makeup di sekolah, sekedar penampilan atau bikin makin percaya diri nih. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi iSpace Radio maupun live streaming di www.pnmmngawi.com. Untuk itu ya semuanya jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Reta Antika Sera Safari Record.

Kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung. Ada Kak Arfa, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Kak Farel, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya sebut bahannya, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: I'm like

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: won't!
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat. Hana dinner.

0: Lo liat emang. Apa sih yang dipikirin?
1: Gak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin.
2: Gre, mau kemana?
1: Hei.
3: Ini anak siapa guys?

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
3: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya jalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
2: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
3: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan. kerjaan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
2: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
9: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane di dilepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan bune.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
10: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: 이제 대충 일시.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana,
1: Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
2: Apa kerja apa awakmu nang kono?
3: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
2: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
3: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu roh kan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
2: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
3: Wes tanduk, nurut bapak ya.

hati-hati ya, Bu, ya. Masih, Bu. Aku tak budal. Hati-hati.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
9: Bocoloro,

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani
7: Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Dan ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya Quiet Luxury ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

suaramu apik. Ayo melu rekaman nang Jakarta.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku yo rondok bener iblis pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama anut pikiran yo bener iblis, mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol yo ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi napa sanat. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah betuwah ya keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon ngirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwah. Lah nek misale iki masjide pangeran, malah nambok manane lucu. Masjide pangeran. Jadi iki tempat sujude pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demen-demen iki masjide pangeran. Jajal manane bahasa Arab. Iki masjide pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau. Iki baru kae bodho ora roh nek iku kacau. Jadi kubacu. Emlane anut ulama. Jadi darani baituwah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Nah soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, wah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Yahudi. Nabi nanti takut yang Yahudi Muhammad nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat terus manusia yang mati mulai ini Adam sementara ditakut nanti jadi nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi nak mirip sugair apa nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya bisa berdiri, tapi kalau terlalu buat akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean agama iku. Sampe saiki tak bedheki Nabi Adam diusir ganti. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhire Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ard. Jare ahli sunnah yo sono, lan ning di israroh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nek cara aku wis mlebu sik engko gampang nerangno nek wis baroh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno, nerangno sak use. Bro. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerang, no. Pas aku nerang, no, kau running suwargo, yuk serakat kamu. Sih enak nong cangkem melek, udah sih aku penerang, no, kau running kono, yuk wes akhirnya kak. Apa cocokan seben? Aku tak nerang no suwargo lah,
sing kono ben rang nang neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kulo setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat, terus kau Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono berino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong. Gak diterangno mbek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena sira kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye, Cek? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem. Ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani dudho lara ndi? Wong lara diarani dudho isen. Kue payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo.
Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jare sekolah tak malah kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Jare Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ini ngomong ning ngarepmu ra wani. Jadi Imam Syafi'i itu rilak urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Sehingga cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah sampun, sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisen. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jabe saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Kowe ora ngerti kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tu banyak enggak? Yang maksiati pangeran tu banyak enggak? Banyak. Leyong pangeran sing di langit bumi, we dimaksiati pemenah di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi nopo? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom. Setelah sampai situ sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya yang tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi itu anggola, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tangga aku kan nurut bek tonggo. Aku rau nurusane bek kue. Aku mau nyaman bek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Aneh, gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena yes, pikirannya namung Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode Sahabat. Itu mau kapundut itu sewante sewen. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awor kowe. Kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Nek Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mek wong ora jelas sampe sing jelas. Yo wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ora dosa apa to ngene. Mung gaya tok wis. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek ape mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat.
Terus pas mati, pas sholat atau pas dosa? Ora usah ngono biasa ae. Apa mati, mati ae, matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan wis. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh? Oh, karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ora roh? Oksigen dari zat kini lah zat iku kok sapa ora roh? Mau gaya tok ngomong mau tetep akhir ora roh. Nang kadang kula gawok mbok goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga Gus gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil, lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi tidak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya maksudnya TK rak yo ngerti nek jadi tanah itu enggak bisa patah. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tapi rasa khawatir, iblis itu ya doif, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngaji jalalan. Berarti orang sukses, menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampeyan, dukun ra ngaji tetap ngaji. Dukun paham tetap ra paham. Berarti, berarti iblis itu enggak keren loh. No? Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan loh. No? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang kau tu hebat ya orang biasa mawon rasa bu sing hebat sih nama pangeran dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ini cara bahasa yang keis pokoknya hilir sampai hulu hulu sampai hilir itu tu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nah itu wae Allah sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi seundat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Jadi aku ngurmati yatim gua ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngrumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi
maksiat sehingga enggak butuh nabi. Seorang lagi malaikat itu kan enggak mungkin enggak soleh, selalu soleh, berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takut itu melok kelompok isopo, melok kelompok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren. Kaya termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, maksud ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu gehur kehormatan. Itu yang diikuti ulama, tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasyrif. Nambahi apa? Tasyrif. Masyur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad, ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma. Yes, jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi, pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Terus kata, fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif. Napa berkah napa? Tasyrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya yang enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat enggak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 없음.
1: 없음 수도. Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
2: 뭐 aku ramudan.
1: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
2: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Wah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
2: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di ajang lebih spesial pagi hari ini, tanggal 29 Juli 2026, edisi hari Rabu ya Sobat Bahana. Nah, masih pertengahan weekday nih. Jadi ya udah ngarep-ngarep aja weekendnya, masih 2 hari lagi gitu ya. Nah, Sobat Bahana, pagi hari ini pastinya Bila udah nyiapin obrolan yang menarik itu buat Sobat Bahana semuanya. Dan Bila juga udah nyiapin topik-topik yang menarik buat nemenin Sobat Bahana 2 jam ke depan. Pastinya seperti biasa dari jam 6 sampai jam 8 nanti Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah, topik hari ini Sobat Bahana masih tentang yang namanya pelajar. Dan begitu karena menjadi sorotan banget nih Sobat Bahana yang namanya pelajar, dari pelajar masih SD sampai pelajar yang udah cukup umur lah. Kenapa bilang cukup umur? Karena topik hari ini tuh belum 17 tahun belum boleh bawa motor. Bagaimana nasib yang pelajar rumahnya jauh gitu ya. Nah, itu pasti menjadi terbebani sekali gitu ya, terbebani, terpikirkan juga bagaimana nanti sekolahnya gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali mungkin rumah-rumah yang masih di daerah terpelosok, tapi sekolah-sekolahnya itu yang bisa dijangkau tuh jauh gitu Sobat Bahana, atau dari daerah kabupaten kecamatan sini sekolahnya di kecamatan sana gitu. Banyak sekali fenomena seperti itu. Maka dari itu Sobat Bahana, kalau di bawah 17 tahun belum boleh menaiki motor. Nah, itu bagaimana ya rumahnya jauh? Apakah orang tuanya harus mengantar jemput setiap hari yang orang tuanya juga bekerja, atau setiap hari harus naik ojek gitu ya rumahnya jauh? Dan itu juga cukup memakan dompet, memakan ongkos banget ya Sobat Bahana, yang harusnya orang tua tuh ngasihnya cuman uang bensin deh 15.000 sama uang saku anaknya 10.000. Tiba-tiba waktu naik ojek harus ngasih uang ojeknya 25.000, belum seuang saku putra-putrinya. Nah, itu bagaimana solusinya Sobat Bahana? Apakah Sobat Bahana punya pendapat? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Nah, pastinya tuh banyak sekali faktor ataupun dampaknya juga ya Sobat Bahana. Habis ini Bila spill deh dampak-dampak dari mungkin larangan di bawah 17 tahun belum boleh menaiki motor. Dan jangan kemana-mana Sobat Bahana, tetap di Bahana FM. Kalau yang mau cerita boleh banget di 085634545.

Manggung.

0: Segernya kelewatan!
1: Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang tadi udah spill tema sama Sobat Buana semuanya. Dan pastinya tadi juga Bila udah spill tema hari ini ya tentang anak di bawah 17 tahun yang belum boleh mengendari motor, yang dilarang mengendari motor ya. Nah, gimana nasibnya yang rumahnya jauh dari sekolah gitu? Bayangin aja dia Sobat Buana ada di posisi anak umur berapa ya? 16 tahun deh, 15 tahun deh, masih SMP ya Sobat Buana. Terus habis itu rumah Sobat Buana tuh jauh dari sekolah, dan udah umum aja zaman sekarang ataupun di Ngawi itu anak di bawah 17 tahun, contohnya anak baru masuk kelas 1 SMP utuh itu udah dibawain motor gitu ya. Udah bisa naik motor. Nah, itu Sobat Buana harus naik motor kalau mau ke sekolah, karena kalau naik sepeda itu yang pertama jarak tempuhnya jauh, yang kedua bisa memakan waktu. Kalau nggak berangkat pagi-pagi banget bisa aja nanti telat gitu Sobat Buana. Dan yang ketiga, tidak ada yang mengantar. Sobat Buana mau naik kendaraan umum gitu ya. Tapi kalau Sobat Buana rumahnya termasuk poso gitu ya ataupun desa, nah terus naik kendaraan umum apa Sobat Buana? Tidak akan ada kan kendaraan umum yang sampai ke desa-desa. Terus Sobat Buana mau naik apa gitu ya ke sekolah? Apa mau jalan kaki gitu ya? Nah itu berangkat subuh sampai sekolahnya jam 12 siang sih Sobat Buana. Nah kalau menurut Bila solusi ataupun hal ini gitu ya, tentang anak di bawah 17 tahun dilarang naik motor ke sekolah, nah itu termasuk nggak pas aja gitu ya kalau dipikir-pikir. Karena ya pertama memang untuk keselamatan ya Sobat Buana, di bawah 17 tahun belum ada SIM, belum ada yang menanggung jawabkan jika terjadi apa-apa gitu ya. Tapi Sobat Buana kalau emang dilarang harusnya dikasih solusi dong. Contohnya solusinya kalau emang ada kendaraan umum gitu ya, sebetulnya bisa naik ojek, bisa banget gitu ya naik ojek pagi-pagi. Nah, jarang banget nih Sobat Buana pagi-pagi kita berangkat sekolah mungkin jam 6:30 deh udah sampai sekolah. Nah kalau ojek tuh biasanya ojek online, ojek atau ojek biasa tuh mangkalnya ataupun berangkat jam kerjanya bisa jadi jam 7 pagi ataupun jam 8 pagi gitu ya Sobat Buana. Nah ini termasuk sulit banget nyari ojeknya gitu. Nah terus selalu harus diantar orang tua, kalau orang tua yang gak bisa ngantar juga bagaimana gitu ya. Nah menurut kamu ini solusi yang gimana, harus mencari solusi kalau emang dilarang gitu ya. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini, yang bisa gitu ya beropini dengan pedas gitu ya tentang larangan ini. Boleh banget di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Sobat Sobat Kobo 5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngobrol sama Sobat Bana yang gak spill tema hari ini, yaitu tentang masih dengan pelajar di bawah 17 tahun yang dilarang mengendari kendaraan bermotor gitu ya, motor. Habis itu gimana kalau rumahnya jauh dari sekolah, Sobat Bana? Dari resiko-resiko ataupun dampak yang Bila sebutin tadi, mulai dari masa harus bersepeda sama jalan kaki, kan sekolahnya jauh. Habis itu kalau transportasi umum emang sampai kalau rumahnya di desa gitu ya, kan gak mungkin nih Sobat Buana. Terus habis itu gimana solusinya? Apakah selain melarang harus memberikan solusi? Betul sih kalau menurut Bila, selain melarang harus memberikan solusi. Karena apa? Karena ini juga bagian dari edukasi Sobat Buana. Kalau emang gak boleh naik motor di bawah 17 tahun, solusinya gimana gitu ya, gimana kita menjelaskan kepada putra-putri kita juga gitu ya. Pastinya bukan hanya orang tua yang mungkin terganggu ataupun terbebani gitu ya, putra-putri kita juga kayak gitu Sobat Buana. Yang biasanya pulang sekolah kalau ada kerja kelompok gitu ya, itu bisa langsung ke tempatnya ataupun ke rumah temannya tanpa harus mikir nanti kita naik apa gitu ya. Nah, habis itu habis pulang sekolah gak ada motor, gak naik motor gitu ya, harus naik kendaraan umum dulu, harus cari kendaraan umum dulu gitu ya kalau mau kerja kelompok. Terus belum nanti pulangnya ke rumah gitu ya. Nah, itu adalah mungkin contoh kecil gitu ya, kalau nggak ada motor ataupun di anak sekolah tidak boleh ataupun dilarang naik motor. Nah, kalau menurut kamu, pendapat kamu gimana sebagai orang tua ataupun pelajar sendiri, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 0563454545. Atau buat kamu Sobat Buana yang mungkin menurut kamu setuju nggak sih gitu ya kalau dilarang, boleh banget diceritain sama Bila juga di 0563454545.

0: Makasih ya, udah jadi pendengar cerita aku selama ini.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandung kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang berada di jam 6 sampai jam 6 lebih 50-an nih Sobat Bandung. Udah ngobrol sama Sobat Bandung banyak banget ya itu ya tentang tema hari ini apalagi. Nah, tapi Bila nanti akan kembali lagi Sobat Bandung di sesi kedua. Ternyata sesi pertama ini udah berakhir ya tuh nanti. Kalau mau spill-spill pendapat nih ya lagi gitu ya, bisa banget di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi kalian kemana-mana Sobat Bandung tetap di Bandung FM Ngawi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Kamu kenapa jadi diem sih sejak omongan tadi?
3: Gak apa-apa.
2: Hah? Apa sih? Kenapa jadi jarang cerita gini?
3: Kamu tuh beneran gak paham ya ternyata ya? Gak habis pikir aku.
2: Ya gak paham lah, kamu gak ngomong.
3: Asal kamu tahu ya, aku tuh ada rasa sama kamu. Dengan seringnya kamu curhat ke aku kira kamu juga ada perasaan sama aku, tahu gak?
2: Arvian, kamu tahu aku tuh udah punyanya Indra. Dan kita bertiga tuh temenan.
3: Iya, aku tahu dan aku paham.
2: Aku gak nyangka ya, kalau kamu tuh kayak gini. Aku kira kamu temenan sama aku tuh tulus. Pertama, aku gak suka ditunjuk-tunjuk. Kedua, aku gak habis pikir kalau ternyata kamu tuh orangnya kayak gini.